Nanak jenang nunga bujira. Nyan muat bujira kopen kopen kopadak nunga bujira wal. Kopen wren jenang nanak nanak jenak oleng nunga bujira. Kopen wren jenang nanak nanak jenak oleng nanak kolak. Kaya wal. Nyan muat bujira.